0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Han Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh
1: 21/9/2026 yang bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu di radioanurmaj.my atau mahu turun aplikasi Radio Garden, One South Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat.
1: Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Untuk Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Pembentukan Keluarga Bahagia. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Kemudian kita akan teruskan dengan slot Motivasi yang Leras Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, Kaunselor Berdaftar yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan Tasih Ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Baru dengan tajuknya Taharah.
0: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
6: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
7: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB #keusahawanan kerjaya pilihan.
8: Assalamualaikum Ji. Kawan nak belajar bahasa Arab lah. Tapi kat mana eh?
9: Waalaikumsalam Faiz. Bahasa Arab eh? Ada. Dengarlah Radio An-Nur. Kat situ ada segmen Takalam Al-Arabiyah bersama Dr. Osman bin Sahalan setiap hari Rabu jam 6 petang dan ada ulangannya pada hari Ahad. Kamu bolehlah belajar bahasa Arab kat situ.
8: Oh, baik tu. Terima kasih. Nanti kawan dengar.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
10: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
11: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. Hashtag Amazing Maeng, hashtag Maeng Prihatin.
2: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
1: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
0: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
1: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور تشاهية إنسبيراسيمو.
0: النور تشاهية إنسبيراسيمو.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di Negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu. Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia berkenan merasmikan Pesta Hari Keluarga Johor di dataran Bandaraya Johor Bahru semalam. Program Ilham Seri Paduka Baginda itu turut berlangsung serentak di Keluang, Mersing dan Segamat bagi meraikan serta menyantuni rakyat Johor menerusi pelbagai aktiviti kekeluargaan dan riadah. Seri Paduka Baginda turut berkenan melawat khemah, pameran dan beramah mesra bersama rakyat. Pada acara sama, Baginda melancarkan koleksi eksklusif Royal Johor Art by RZS, beg rumah kampung bagi mengumpul dana kebajikan Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor. 5 kawasan di Johor mencatatkan bacaan indeks pencemaran

0: udara pada tahap tidak sihat setakat jam 9 pagi semalam. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, Larkin merekodkan bacaan tertinggi iaitu 162 diikuti Batu Pahat dan Pasir Gudang masing-masing pada 155. Segamat pula mencatatkan bacaan pada 154 manakala Tangkak pada 153. Secara keseluruhan, 22 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi dicatatkan di Serian, Sarawak pada paras 182. Jabatan Alam Sekitar terus memantau perkembangan jerebu dan menggesa orang ramai untuk mengelakkan pembakaran terbuka ketika cuaca panas dan kering. Di Kota Tinggi, 7 kenderaan termasuk 2 lori, 2 motosikal dan 3 kereta terbakar dalam kejadian di sebuah bengkel di hadapan Balai Polis Pelintong, Jalan Bunga Matahari, Taman Pelintong semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 11.32 pagi. Seramai 14 anggota bersama 2 jentera serta sebuah unit EMRS dikejarkan ke lokasi. Kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 1.11 hari. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Pembentukan Keluarga Bahagia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dipertemukan kita pada kali ini dalam program Tazkirah. Dan saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Rahman bersama dengan senarai pendengar sekalian pada kali ini akan membicarakan berkenaan dengan tajuk Pembentukan Keluarga Bahagia. Senarai pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pergaulannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu dalam pergaulan kepada keluargaku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, antara huraian hadis ini, yang pertama, Islam merupakan agama fitrah, dan antara fitrah manusia yang menjadi suruhan agama Islam ialah berkahwin. Galakan berkahwin ini dianjurkan oleh Islam untuk mengelakkan perzinaan dan menjaga urutan nasab manusia agar tidak bercelaru. Perkara ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud yang bermaksud, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka hendaklah ia berkahwin kerana perkahwinan itu mampu menundukkan pandangan mata dan dapat mengekang hawa nafsu. Dan barang siapa yang tidak mampu berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu dapat mengekang hawa nafsu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk mewujudkan sebuah perkahwinan yang bahagia, persefahaman antara pasangan yang ingin berkahwin adalah penting. Oleh itu, pemilihan bakal isteri merupakan perkara asas yang perlu diteliti. Dalam perkara ini, Islam menganjurkan beberapa cadangan bagaimana untuk memilih bakal isteri yang baik. Anjuran ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang bermaksud, perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, kemuliaannya, kejelitaannya dan kerana agamanya. Maka engkau akan mendapat kejayaan dengan yang beragama. Engkau beruntung dan bernasib baik. Sebelum memasuki alam perkahwinan, Islam mengarahkan umatnya untuk membuat persediaan yang secukupnya, terutama perkara yang membabitkan hak dan kewajipan yang perlu dipatuhi oleh bakal suami dan isteri. Asas yang disediakan oleh Islam merupakan asas yang cukup kukuh untuk pasangan tersebut memahami hak masing-masing. Ini penting agar diri mereka nanti tidak merasa terasing dan dipinggirkan ketika masing-masing sudah bergelar suami dan isteri. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, untuk menjamin sebuah rumah tangga yang bahagia, antara hak yang perlu dipenuhi ialah berlaku baik antara satu sama lain. Ini termasuk memberi layanan yang baik kepada isteri atau suami serta anak-anak, berlaku baik kepada keluarga mentua, adil dalam memberikan nafkah dan giliran sekiranya berpoligami, mengajar dan mendidik isteri dan anak-anak, asas agama yang kukuh dan sebagainya. Selain daripada itu, sifat bertimbang rasa dan bertolak ansur dalam pelbagai perkara antara pasangan juga merupakan antara faktor untuk menjamin keharmonian rumah tangga. Juga sifat mengambil berat antara satu sama lain, berupaya mengeratkan rasa cinta dan kasih antara satu sama lain, dan ini berupaya memupuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi perlu diingat, perkahwinan bukan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu sahaja dan kemudian mentalakkan isterinya seperti menyalin pakaian. Perbuatan mentalakkan isteri secara sesuka hati ini dibenci oleh Allah Ta'ala kerana dia memperlakukan isterinya itu seperti alat yang boleh ditukar ganti. Sifat seperti ini boleh meruntuhkan masyarakat Islam kerana asas utama kepada pembentukan masyarakat Islam yang kukuh ialah keluarga yang bahagia dan harmoni. Seterusnya, perbuatan seperti ini menjurus kepada perpecahan umat Islam dengan wujudnya golongan wanita yang bersikap negatif terhadap kaum lelaki. Wujudnya sikap ingin membalas dendam atas apa yang telah diperlakukan kepadanya dan sebagainya. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal memilih pasangan, umat Islam dilarang memikat isteri atau suami orang dengan mengarahkan pasangan yang sudah berkahwin itu menceraikan pasangan masing-masing semata-mata untuk membolehkan dirinya berkahwin dengan lelaki atau perempuan tersebut. Perbuatan mencuri suami atau isteri orang atau alasan untuk menikmati harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan itu atau atas dasar ingin meranapkan kebahagiaan rumah tangga itu adalah sama sekali ditegah oleh Islam. Perkara ini dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah yang bermaksud, hendaklah kamu menjauhi zon dan sangka buruk kepada orang lain. Sesungguhnya sangkaan itu cakap yang paling dusta. Dan janganlah kamu mengintai-ngintai, memasang-masang telinga dan bermusuhan. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Dan janganlah kamu menjual di atas jualan orang lain. Dan janganlah seseorang itu meminang tunangan orang lain hinggalah ia meninggalkan tunangannya lebih dahulu atau dengan keizinannya. Dan janganlah seseorang wanita itu meminta diceraikan isteri saudaranya, iaitu isteri seorang lelaki, supaya rezeki perempuan itu dicurahkan memenuhi pinggannya, yang ini menjadi miliknya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah yang maha memberi rezeki. Sinar pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya, pembentukan keluarga bahagia hanya akan wujud apabila seseorang itu jelas dan faham falsafah sebenar di sebalik proses perkahwinan itu. Faham akan tanggungjawab yang perlu dipikul, jelas akan hak yang perlu ditunaikan dan faham akan arah tuju perkahwinan itu. Dan yang paling penting sekali, seseorang itu perlu faham mengapa rumah tangga yang bahagia itu penting dalam masyarakat Islam. Apa yang pasti, perkahwinan itu merupakan satu ibadah kerana ia tergolong dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya lah ibadah itu mesti dihiasi dengan perkara yang baik dan dapat membawa kepada pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus keluarga sakinah atau keluarga bahagia yang dianjurkan oleh kerajaan kepada bakal pasangan merupakan antara usaha yang perlu diberikan perhatian serius oleh semua peringkat masyarakat Islam. Sekurang-kurangnya, penglibatan umat Islam di dalam khusus ini mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan memberikan penjelasan dan kefahaman kepada umat Islam tentang cara dan asas untuk mewujudkan keluarga bahagia dan peri pentingnya kepada pembangunan sosial umat Islam. Sidang pendengar nirmati Allah sekalian, antara pengajaran dan kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yang pertama, perkara utama yang perlu diketahui oleh pasangan yang ingin berkahwin ialah hak dan tanggungjawab yang perlu dipikul antara suami dan isteri. Yang kedua, di dalam memilih calon pasangan masing-masing, Islam menganjurkan untuk memilih mereka yang beragama berbanding kecantikan paras rupa dan sebagainya, kerana agama merupakan paksi asas kepada rumah tangga yang bahagia. Ketiga, Islam melarang umatnya mencuri pasangan dan tunangan orang kerana ia boleh membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Dan pengajaran yang terakhir, umat Islam perlu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan layanan baik kepada isterinya. Sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian tazkirah ini memberi manfaat kepada kita semua. Berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz bin Abdul Rahman, Pegawai Ahli Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Pembentukan Keluarga Bahagia.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
6: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur Cahaya Inspirasimu.
7: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
8: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
9: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
10: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMAIJ, #MAIJPrihatin.
11: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
12: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, sekarang ini jam menunjukkan 9.20 minit pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Yang mana dah sampai di tempat kerja, yang mana cikgu-cikgu yang telah memulakan sesi PDP ataupun yang mana-mana yang berada di office ingin memulakan tugas anda pada pagi ini, saya doakan agar segala urusan anda dipermudahkan pada hari ini. Jadi para pendengar, hari ini saya nak kongsikan tentang sebuah topik yang mungkin kita sebagai manusia seringkali terlepas, iaitu tentang bersyukur. Kadang-kadang bersyukur ni adalah sebuah topik yang universal, yang satu topik yang kita semua boleh relate. Dan kadang-kadang bukan saya saja, tetapi ada segelintir daripada kita yang lupa sebenarnya cara-cara untuk kita bersyukur dalam cara kita yang tersendiri. Jadi antara salah satu cara yang kita boleh bersyukur adalah dengan kita appreciate the little things, ataupun kita sedarilah nikmat-nikmat kecil yang telah diberikan oleh kita. Sebab bersyukur ni sebenarnya dia tak semestinya menunggu nikmat yang besar. Bersyukur ni belum tentu maksudnya kita bersyukur dengan nikmat yang besar. Dan apa yang saya maksudkan adalah kita jangan tunggu sampai kita dapat contohlah wang lumayan yang besar yang kita dapat untuk kita bersyukur. Kita jangan tunggu kekayaan ataupun kejayaan yang besar baru kita bersyukur. Tetapi sebaliknya, kita perlu bersyukur dan belajar menghargai perkara-perkara kecil yang sering dianggap biasa. Apakah contoh dia? Yang pertama, kesihatan tubuh badan kita. Peluang untuk bernafas dengan baik. Tak semua orang boleh bernafas dengan baik, ya, para pendengar. Tempat tinggal yang selesa. Tak semua orang ada tempat tinggal yang selesa. Yang contoh paling dekat kita boleh tengok adalah rakyat-rakyat Palestin yang berada di Gaza, ya. Makanan yang mencukupi, ya. Kadang-kadang kita tengok ada setengah manusia ataupun setengah rakyat di luar sana yang kurang berkemampuan untuk makanan yang mencukupi. Jadi nikmat kecil-kecil inilah yang menjadi asas kepada kehidupan kita yang lebih stabil dan juga lagi bahagia. Sebab apabila kita dah start untuk realize the small things, hati kita akan jadi lagi tenang dan juga kita akan kurang mengeluh. Ini penting ni, kita sebagai manusia kurang-kuranglah mengeluh, tapi banyak-banyakkanlah kita bersyukur. Sebab dengan kesedaran ini juga dia dapat membantu kita untuk menghargai kehidupan kita yang seadanya dan tidak terlalu membandingkan diri kita kepada orang lain. Yalah, saya nak kongsikanlah satu kata-kata, which is comparison is the thief of joy. Jadi kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, perkara itulah yang akan mengambilkan sebahagian daripada kebahagiaan kita. Dan juga para pendengar, saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu marilah sama-sama kita rakyat muslimin dan muslimat, kita hadir pada 24 September 2026 bersama dengan 12 Rabiul Akhir kepada sambutan Maulidul Rasul yang akan diadakan di Masjid Wadi Hasan Johor Bahru daripada jam 5.30 petang hingga 10 malam dengan jemputan khas Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Jadi kita rakyat muslimin dan muslimat, jemputlah hadir ramai-ramai dan kita digalakkan untuk berwuduk dari rumah dan membawa sejadah. Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anwar di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anwar. Cahaya inspirasimu.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio Anwar.
6: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul. Amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
6: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
8: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
9: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
10: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMyAj, #MyAjPrihatin.
11: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسين.
12: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maej.gov.my. #AmazingMyAj, #MyAjPrihatin.
11: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
13: نشيد بايت سبانجان زمان هاني دي النور.

0: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program ini dibawa kepada anda oleh Haji Muhammad Syarif bin Haji Muhammad dan Dr. Hajah Sharina binti Haji Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur Cahaya Inspirasimu.
4: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
5: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
4: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
5: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasi ini.
6: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO.
4: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio UMNO, cahaya inspirasimu.
7: Diwakaf Johor.
8: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
9: Dengarkan kami, Radio UMNO, cahaya inspirasimu.

0: Kesatuan Agama Islam Negeri Johor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anda sedang menyaksikan segmen Luaskan Jangkauanmu yang dibawakan oleh Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kita sedang bersiaran di Premis Setulus Hayati Enterprise yang terletak di Felda Lok Heng Selatan, Kota Tinggi. Saya akan perkenalkan tiga orang panel yang kita bawakan, iaitu yang pertama adalah Tuan Haji Muhammad Suhadi bin Misran. Assalamualaikum Tuan.
2: Assalamualaikum.
1: Beliau adalah penolong pengarah di Unit Penguasaan dan Pemantauan Barangan Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya adalah Puan Hajah Haslindah binti Abu Bakar. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beliau adalah pengurus di bahagian pembangunan ekonomi Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora. Dan juga Puan Nur Hayati binti Osman. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam.
1: Beliau adalah pemilik bagi syarikat Setulus Hayati Enterprise. Baik, kita nak mulakan dengan soalan yang pertama kepada Puan Nur Hayati sendirilah, berkenaan dengan syarikat, produk yang dihasilkan dan juga jualan selepas dapat sijil halal ni. Boleh Puan ceritakan kepada kita tentang semua perkara tadi tu? Silakan untuk dikongsikan.
4: Terima kasih Puan Pengacara. Saya perkenalkan diri, saya Nur Hayati binti Osman, owner kepada Setulus Hayati Enterprise. Telah beroperasi lama juga ya. Tapi saya dulu saya SSM Nur Hayati binti Osman. Lepas tu saya tukar kepada Setulus Hayati. Jualan sebelum ni saya tak ada halal. Jadi saya jualan hanya sekitar environment yang kecil sajalah. Selepas halal saya rasa mudah, dan selepas ni saya akan nak pergi ke hypermarket, supermarket atau mana-mana lah yang sesuai. Jadi sebab saya rasa berani lah sikit kalau ada halal tu. Kalau tak, kena saman kan susah pula kan. Jadi saya bermula, Setulus Hayati ni bermula saya jual lempeng, lempeng kelapa, lempeng biasa, dan ada lauk pauk retort iaitu kari ayam, sambal tumis, sambal hijau, sambal sardin, rendang daging kerbau, ungkep daging kerbau. Saya bermula begitulah dengan modal yang kecil dulu sejumlah RM30, dan akhirnya saya naikkan modal kedua RM100 dengan modal keuntungan tu. Maknanya saya banyak membeli barang daripada kita menyimpan lah gitu, sebab saya terpaksalah keluar modal untuk beli macam-macam kan. Hingga sekarang lah begitu, saya slow-slow, maknanya dari bawah tu saya naik slow-slow lah gitu. Dan akhirnya macam ni, bila di Majlis Daerah dan Kejora, Majlis Agama Islam dan Kejora tawarkan cottage halal, saya mohon lah, saya isi, dapat tak dapat tak tahu, tapi alhamdulillah saya dapat. Dan saya nak ucap terima kasih di atas bimbingan Kejora. Banyak sangat Kejora membimbing saya dari kursus-kursus dan pemberian barang ya. Banyak Kejora dah tabur jasa kepada saya. Saya pun tak tahu macam mana saya nak balas jasa Kejora. Dan terima kasih juga dengan jasa Majlis Agama Islam yang memberikan geran halal kepada saya. Saya doakan lepas ni saya bolehlah ke depan dan ke depan. Sekian.
1: Alhamdulillah, daripada usaha Puan Hayati ni, daripada sikit-sikit produk yang dimohon tu sampai dah 32 produk eh.
4: Saya mohon 32 produk, sikit tak sangka pula dapat.
1: Semua lulus tu.
4: Patutnya 34. Tapi sebab saya ada apa tu panggil apa? Big Mac. Big Mac tu gunakan cheese. Jadi pencarian dalam cheese tu tak ada yang Malaysia punya. Luar negara pula JTLab bincang gini. Susah, kita tak temu berbulan-bulan, tak bertemu jalan solution, tak ada. Lala saya tarik lah tu, dan saya tak buat lagi Big Mac tu.
1: Okay.
4: Tapi saya nak maklumkan yang Big Mac saya tu memang sedap. Kebabung.
1: Nanti pada boleh cuba lagi untuk pemula yang akan datang lah.
4: Sebab saya tak jumpa cheese yang Malaysia halal, susah macam tu.
1: 22 tu pun dah satu kejayaan yang besar juga tu kan.
4: Sebab, tapi maksud saya, mungkin orang cakap, kau ni betul ke buat 32? Tapi saya terangkan yang saya ni ada susun atur jadual lah. Saya bekerja daripada pukul 8 sampai 12.30 atau pukul 12. Suka tak suka, siap tak siap, saya akan stop. Sebab saya nak me time saya lepas tu. Jadi saya bukan yang rushing-rushing. Saya cuma happy macam saya cakap dengan tadi saya tunjuk plat-plat lempeng tu, saya seronok. Just seronok kehidupan ni. Jadi saya waktu tu macam hari ni saya masak ni, saya siap packing. Macam contoh hari ni saya masak ungkep daging kebau satu kuali, saya bagi separuh frozen, separuh retort, dan saya siap packing apa semua, dah stop. Saya pun tidak buat dalam portion yang banyak. Maksudnya saya perlu tahu yang saya kena masak lauk tu pukul 10 stop. Lepas tu sejukkan, kita packing. Dan pukul 12 saya stop. Tu je. Saya tak kisahlah benda tu sikit, tapi dia bergerak.
1: Jadi dari situ kita tahulah disiplin lah untuk menjalankan bisnes ni dalam apa, perniagaan halal. Kita nak berpindah kepada Puan Hajah Haslindah lah, selaku pengurus lah di Kejurang yang banyak terlibat dengan usahawan ni. Apa bantuan bimbingan yang pihak Kejurang boleh tawarkan bagi usahawan yang nak dapatkan sijil halal, pezilah halal ni, sampai berjaya sebagaimana macam Puan Nohayati ni? Sila Puan Najat.
0: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Moderator. Okay. Saya perkenalkan diri saya lah, Haslindah binti Abu Bakar, pengurus pembangunan ekonomi Kejora. Untuk makluman lah, kami di Kejora, proses pembangunan kami memang menyediakan beberapa program untuk pembangunan usahawan ni. Antaranya adalah dari segi bimbingan, dari segi khusus landa latihan. Itulah yang bawah kursus latihan ni lah, kita ada program untuk pensijilan halal ni. Di mana bawah khusus dalam latihan ni, kita bersama dengan JT Lab untuk mengadakan latihan. Dan untuk kita bermula sebenarnya untuk tahun ni lah, tahun 2026, bila kita ada bajet khusus untuk latihan ni. Dan kita ada beberapa program latihan yang kita dah susun. Contohnya pada tahun ni kita ada khusus pensijilan halal yang asas. Kemudian kita ada untuk yang industri. Dan kemudian kita ada satu lagi pada yang ketiga ni, yang berkaitan dengan khusus teknikal. Okay. Dan kami juga dah hantar juga, kami pun ada perancangan untuk ada satu kolaborasi bersama dengan JT Lab, Majlis Agama Islam, untuk dalam tempoh 5 tahun. Maknanya program kami ni akan berterusan, sebab kami nak melahirkan usahawan-usahawan yang memang ada mendapatkan persetujuan halal tu. Sebab kami takut nanti kalau kata tak ada kolaborasi ni, mungkin tahun depan JT Lab busy ke kan, kami tak boleh nak masuk slot tu. So jadi sekarang, mulai sekarang kami dah susun. Kami pun memang itulah antara hasrat yang kepanjang kami di Kejora, di mana kalau boleh semua usahawan-usahawan di bawah bimbingan terutamanya yang yang berada dalam industri makanan mendapat pensijilan halal. Okay. Untuk makluman jugalah, kami di Kejora bukan saja menyediakan pengelatihan bagi mendapat pensijilan halal, kami juga ada premis. Okay, premis yang kami sediakan pun ke arah untuk jadikan kawasan tu, contohnya di Bandar Penawar, kami baru siap 8 unit IKS, yang mana kami akan jadikan dia sebagai macam satu halal park. Halal park yang mana semua kawasan, semua usahawan-usahawan tu produk-produk, mengeluarkan produk-produk halal. Dan begitu juga kami ada IKS di Bandar Tenggara dan Taman Sri Lambak. Jadi kami semua ke arah untuk pensijilan halal bagi semua produk-produk yang di bawah usahawan-usahawan Kejora. Selain daripada premis, kami juga ada program bagi quality produk dan juga pemasaran. Untuk quality produk ni, macam pertanian tadi kan dia maklumkan, maknanya dia akan pun produk-produk yang ada ni, macam contohnya yang sepuluh hayati, yeah, kan, dia ada produk yang dia dah design sendiri, dia punya packaging tu macam mana, dan kami kami sediakan kalau kata produk tu masuk program ni, kita ada perunding. Di mana perunding tu akan bantu untuk design semula ikut kesesuaian produk tu. Ha, mungkin untuk produk frozen, dia punya packaging dia tu, plastik dia tu macam mana yang bersesuaian. Lagi dan cantik. Dia design juga dan dapatkan apa tu, maipo untuk supaya patternkan dia ni, supaya dia tidak sama dengan mana-mana pengusaha lain. Ha, sampai peringkat tu. Dan kalau boleh memang untuk packaging kita ni, kita memang kita ada jenama sendiri, Kejora Best. Di mana Kejora Best ni kualiti produk yang kita jaga. Kalau seorang pengusaha tu, kita akan ambil produk dia yang terbaik lah, killer produk. Dan dalam packaging tu kalau boleh, kalau dia dah halal, ada mesti, semua dah ada. Sebab kat situ nanti mereka pun akan letak dia punya apa tu, ingredient. Jadi produk tu dah ready untuk masuk mana-mana pasar raya ataupun mana-mana minimarket yang kalau kita lihat produk tu memang produk yang berkualiti lah. Dan selain tu, dalam program Kejora juga kita akan bawa peserta-peserta ataupun usahawan ni ke expo-expo, promosi sama ada di dalam ataupun luar negara. Memang kita adalah, kita akan bawa, kita tengok ikut kesesuaian apa tu, expo tu. Contohnya kalau di apa, kita ada Mihas untuk produk halal kan. Okey, kita pun dah ready siapa usahawan yang boleh kita bawa ke sana. Okey, untuk makluman semua juga, Kejora juga menyediakan skim bantuan, grant bantuan dalam bentuk peralatan, terutamanya bagi usahawan yang baru nak memulakan perniagaan, iaitu skim bantuan mula niaga. Kita buka kepada semua usahawan dalam wilayah Kejora. Selain daripada itu, Kejora juga sebagai agensi pelaksana untuk program Kementerian Desa dan Wilayah KKDW untuk program usahawan, iaitu lagi skim bantuan, skim pemerkasaan keusahawanan luar bandar SPKLB, iaitu dalam bentuk bantuan peralatan juga sebagaimana yang diterima oleh Puan Hayati. Yes. Okay, dalam bentuk peralatan, di mana untuk Puan Hayati ni dapat mesin retort dan juga freezer
4: panjang.
0: Dan selain daripada tu, skim bantuan yang kami ada juga dalam bentuk skim bantuan ekonomi berkelompok, terutamanya dalam bidang pertanian. Dan selain tu, kita ada juga yang daripada kementerian, iaitu program Start Right. Itu pun kami ada untuk tahun ni. Kita dah iklankan. Itu pun kami tengah buat pencarian bagi usahawan-usahawan muda lah untuk memulakan perniagaan. Semua dalam bentuk peralatan. Antara apa tu, bawah 10,000 lah. Dalam 6 hingga 10,000 bantuan modal mula niaga. Itulah antara apa tu, program-program lah yang di bawah Kejora melalui pembangunan usahawan.
1: Saya nampak bantuan dan bimbingan ni bukannya perkara kecil yang Kejora apa ni uruskan ni. Besar ni dia punya wawasan ni. Tempohnya pun stabil 5 tahun. Ada banyak lagi daripada segi latihan tadi. Kemudian bila dah dapat sihala pun bawa terus pergi untuk pemasaran. Ada perundingan nak lebih cantikkan lagi. Jadi tuan-tuan perempuan yang mana yang berada dalam kawasan pentadbiran Kejora ni yang lebangkan peluang ni, boleh berurusan dengan Puan Hajar Aslindah ni untuk pergi lebih jauh. Mihas yang disebutkan tadi tu bukannya expo kecil-kecil sebenarnya. Besar tu. Banyak peluang untuk menembusi pasaran luar negara, antarabangsa. Kat situ lah peluang dia. Boleh berjumpa, boleh cari Puan Hajar Aslindah. Pejabat di mana Puan tadi?
2: Di Bandar Penawar.
1: Kat sana. Siapa yang sekitar sana, silalah urusan dengan Puan Hajar Aslindah. Baik, kita nak berpindah kepada Tuan Haji Muhammad Suwadi. bila Tuan Haji ni berada dalam apa tu agensi yang memang menjaga halal Jawatan Agama Islam Negeri Johor bagi pengusaha halal, apa yang Tuan Haji boleh katakan berkenaan dengan keterjaminan halal ni dengan pezilah halal ni? Apa di situ yang boleh kita yakinlah terhadap dia punya apa tu keyakinan terhadap halal, dan juga apa galakan yang Tuan Haji nak sampaikan kepada semua penonton supaya mereka ni teruskan, jangan putus asa untuk dapatkan pezilah halal dan kekal dengan pezilah halal. Silakan.
5: Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, yang saya hormati Tuan Rumah Tuan Hayati Minti Osman dan yang juga pemilik Setulus Hayati Enterprise, tahniah. Dan juga Puan Aslinda daripada Kejora ya, yang banyak membimbing kita punya Setulus Hayati ya, dari segi bimbingan, dokumentasi dengan sehinggalah sampai berjaya mendapatkan sijil halal daripada JAKIM. Sebenarnya yang diajukan soalan oleh moderator tadi, kita nak cerita dari sudut keterjaminan. Okey, dia bermula daripada proses dokumentasi. Saya percaya penghati pun dah tahulah sebanyak dokumentasi. Apabila kita perlukan dokumentasi, bermakna dari sudut permulaan tu dah clear. Dan juga saya percaya keterjaminan ini kita kaitkan dengan suntikan typhoid. Mesti ada sebab apa dia menguruskan produk makanan untuk dijual kepada orang awam. Yang kedua, dia kena melalui kursus kesedaran halal dan juga ada kursus SLPM, sijil pengendali makanan. Itu wajib di bawah KKM, mesti ada sebab dia nak buat produk makanan dan dijual kepada orang awam ya. Jadi itu kena ada. Sebenarnya itu tuan-tuan dan puan ya, untuk keterjaminan ini kita lebih kepada peniaga ataupun pemilik premis ataupun pengusaha. Okey, kita nakkan amanah itu ada. Jadi kalau di awal audit datang, Puan Najah dah datang audit eh. Bagaimana audit tanya satu persatu detail dari segi bahan mentah, proses dan juga sampailah ke proses pembukusan. Jadi itu semua akan dilaksanakan oleh pihak audit. Okey, di situ kita nampak sekiranya berlaku perkara yang tidak memuaskan hati pihak audit, maka pihak audit akan memastikan penambahbaikan kalau ada, kalau perlu. Okey, bila tahap itu selesai, maka permohonan itu akan dibawa kepada Jawatankuasa Halal Negeri Johor untuk dimesyuarakan, diputuskan. Barulah sijil itu akan sampai kepada pihak pengusaha. Okey, dari sudut keterjaminan halal ni, integriti amanah oleh pihak pengusaha sendiri itu sangat penting sebab kami tak boleh monitor 24 jam. Hanya peniaga, pengusaha saja yang tahu bagaimana dia mengendalikan makanan. Contoh macam kita tak ada nanti, adakah SOP dari sudut pemakaian, ya, dari sudut peralatan, adakah ini memenuhi SOP atau mengikut sebarang kaedah yang ditetapkan oleh pihak auditor kami, oleh pihak halal di bahagian usaha halal Jawatan Agama Johor, ya. Okey, kemudian saya nak terangkan dari sudut keterjaminan sijil halal ini ialah kami di bahagian urusan halal, ada satu unit yang mengendalikan ataupun kami melihat adakah semua pemilik sijil halal ini mematuhi manual prosedur pensijil halal Malaysia ataupun MPPHM. Okey, di situ kami ada satu unit pemantauan dan pengawasan. Kami akan hadir ke mana-mana premis yang ada sijil halal dan kami akan masuk secara mengejut. Tujuannya apa? Kita nak tengok adakah masa dia buat proses tu mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Itu kita lihat dari pelbagai sudut. Yang pertama ini sudah tujulah kebersihan. Kemudian kita lihat peralatan, dokumentasi dan apa juga berkaitan dengan yang dibangkitkan semasa audit, itu kan dia akan tengok balik. Adakah dia mengikut SOP yang telah pun ditetapkan? Kalau pihak pengusaha, pemilik sijil halal ini tidak mematuhi SOP ataupun berlakunya pelanggaran, maka pihak kami di unit kuasaan dan pemantauan, saya Yusof sendiri pun sebagai antara pegawai lah yang akan memantau. Pergi ke mana-mana, sekiranya berlaku ketidakakuran, maka pihak kami akan mengeluarkan NCR. Ketidakakuran sama kecil, besar ataupun serius. Ya? Kalau kecil ni kita akan beri peringatan untuk dia tambah baik. Kalau yang besar, kita minta dia perbaiki dan masa yang sama kita boleh gantung sijil sampai tahap tu. Kalau berlaku NCR yang besar. Dan kalau berlaku NCR yang serius, sijil ada kategori dia, sama ada dari syariah ataupun teknikal, kami boleh tarik balik sijil. Itu tanggungjawab kami untuk memastikan keterjaminan hal itu dipenuhi oleh pihak pemegang dan juga pengusaha. Ya. Jadi itu kita minta kepada semua pemegang SPHM, sijil halal ni, sentiasa dalam hati itu amanah dan integriti untuk diri kita dalam kita menghasilkan produk itu sentiasa ada. Sebab apa? Orang awam tak tahu. Orang awam di luar, bila dia nampak logo halal tu dia yakin dah. Dia tak tahu ubah ni macam mana buat, dia tak akan ambil tahu. Dia tahu ada logo halal, it's okay. Dia akan beli. Itu kenapa keterjaminan halal ni, kita pandang dua sudut lah. Iaitu pemilik dan kami di unit penguasaan dan pemantauan, kita akan sentiasa datang. Dan kami di unit pemantauan dan kuasaan ni akan datang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh sah sijil. Contoh ni 2 tahun. Dua tahun, sekurang-kurangnya sekali kami datang untuk pemantauan. Kami boleh masuk setiap bulan atau setiap tahun, atas kami lah. Sampai kami dah tengok bagaimana pelaksanaan SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak Jabatan Islam di Johor. Okay. Berkaitan dengan bagaimana kita nak menggalakkan supaya terutamanya pihak Bumi Putera, mungkin di sekitar Lohing ni, Lohing saya dimaklumkan ada Lohing Selatan, Lohing Timur dan Barat. Jadi kita galakkan di sekitar gugusan Lohing ni, kalau ada pengusaha-pengusaha yang seperti ini, kategori cottage ni, kita sangat galakkan untuk dia mohon sijil halal. Mungkin di sini ada jual tempe goreng, keripik pisang goreng, atau kami contoh di Kampung Makam Kuala Tinggi tu, dia jual telur masin saja. Ada sijil halal juga. Kami pun dah pergi tempat itu. Ya? Jadi, begitu mudah aja. Kalau nak kata mohon sijil halal itu susah, saya galakkan datang ke tempat kami di Bangsa Halal, kita terangkan part mana yang susah. Dan kami boleh bagi bimbingan selain pada pihak-pihak agensi macam Kejora, ya, JT Lab ataupun mana-mana agensi, kami di pejabat pun kami boleh bantu bagaimana kita nak menggalakkan terutamanya Bumi Putera yang ada mengeluarkan produk-produk supaya dia lebih jelas, bukan dia mendengar khabar angin. Ya. Kalau kata susah, tengok pada produk. Contoh macam tadi produk lemping tu, air, tepung, kelapa, gula, itu semua bahan dah ada halal. Kita boleh cari bahan mentah di luar semua halal. Nak kata susah pun tak susah pada. Mungkin sedikit dokumentasi lah. Tapi kalau atas bimbingan disebut oleh Puan Hasin tadi, bimbingan, kalau disebut bimbingan, dia akan terangkan bagaimana kita nak mencari produk yang ada halal, kat mana nak cari cert yang ada, kita boleh download. Kemudian kita bagaimana kita nak memastikan setiap dokumen itu adalah valid sebenarnya yang telah pun ditetapkan oleh pihak kami. Itu semua kami boleh terangkan. Jadi jangan rasa bila kata sijil halal itu susah, pada saya tengok produk lah. Agak mudah pada saya. Sebab kita dah ada dalam. Bagi mereka kata susah tu mungkin dia belum menceburi. Kalaulah contoh, keripik pisang, apa je? Minyak, pisang, garam, kalau nak tambah, ataupun bawang putih. 4 saja. Raw semua tu tak ada masalah. Pada saya kalau kata susah, tengok pada produk. Okay? Jadi saya galakkan utamanya di kawasan Gusan Lohik ni. Kalau ada lagi yang nak berminat membuat pemersih halal, kami sangat galakkan. Sebab kami di bagian sahalal ni, kita dapati peratus Bumi Putera yang memiliki sijil halal ni terlalu rendah. Ya, kalau nisbah 10 tu, hanya 3 saja Bumi Putera. 7 tu bukan Bumi Putera. Itu nisbah. Maknanya kita di Jabatan Islam Johor ni, kita belum sampai ke separuh daripada keseluruhan pemegang sijil halal. Kebanyakannya lah non-Bumi Putera. Jadi kita amat galakkan Ustaz ni, mana-mana pengusaha di, bukan saja di sini, mana-manalah di Johor ni yang inginkan sijil halal, kita galakkan dia cuba dulu. Kalau tak jelas, hubungi kami atau mendatang sendiri ke bahagian pesan halal, kita boleh terangkan, kita boleh channelkan mana-mana agensi yang berkaitan, yang bersuaian. Kalau kita lihat kejuaraan tadi pun banyak memberi bantuan kepada pengusaha dari sudut mungkin dokumentasi, bimbingan, peralatan pun ada bagi. Kalau kami di Jalan Masalim Johor ni, kami boleh channel juga ke Majlis Agama Islam Johor, yang mana dia akan memberikan peruntukan sebanyak RM5,000 yang berupa peralatan. Jadi kalau rasa tak ada modal, nak mengusia halal tak ada modal, nak beri peralatan mungkin mahal, boleh hubungi kami untuk kami beri penjelasan pada tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana untuk apa kita menggalakkan supaya lebih ramai lagi pihak Bumi Putera dan mendapat sijil pengesahan halal JAKIM, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, jawapan daripada Tuan Haji Suhadi tadi, galakan tu bukan hanya sekadar semangat sebenarnya, tapi banyak melibatkan betul-betul melibatkan prosedur dan juga penyertaan yang jelaslah daripada pihak yang kita boleh kita sebut tadi, Kejora, JT Lab dan banyak lagi lah sebenarnya. Jadi kita dah dengar jawapan daripada tiga panel yang kita dah jemput daripada Puan Nuhayati, Puan Haji Haslinda dan juga Tuan Haji Suhadi. Masing-masing telah berikan perkongsian dan juga penerangan berdasarkan kepakaran dalam bidang masing-masing lah, dalam jabatan masing-masing lah. Jadi tuan-tuan perempuan, sebagai penonton, sebagai pendengar, kalau ada perkara yang boleh ambil apa kebaikan kat situ, nak mohon halal, boleh untuk cari, boleh berhubung, dapatkan maklumat sekali lagi. Dan kalau nak dapatkan juga apa tu pengalaman dan juga idea nak bermula sebagai usahawan, mungkin boleh siapa yang dekat-dekat dengan Federal Oil Selatan ni kan, jumpalah dengan Puan Nur Hayati. Baik tuan-tuan perempuan sekalian, sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi luaskan jangkauanmu bersama dengan Setulus Hayati Enterprise yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan Bahagian Pengurusan Halal, Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
8: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
9: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيمو.
10: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
11: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
12: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسي.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Siri sirah nabawiyah menyusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam episod lalu. Kita membicarakan tentang keturunan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan

0: Menyusuri suasana Mekah dan keadaan dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun suatu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Pada bahagian ini, kita akan bersama-sama mengetahui kedudukan Mekah sebagai pusat utama. Berdasarkan kitab Rahiqul Maktum, ketika itu Mekah adalah salah satu pusat agama bagi seluruh semenanjung Arab kerana adanya Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Mekah pada ketika itu dijadikan sebagai pusat utama kerana pusat perdagangan antarabangsa, kerana orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan musim panas ke Syam dan musim sejuk ke Yaman. Dan yang ketiga, peranan Mekah sebagai pusat utama kerana tempat yang dihormati sebagai oleh semua kabilah Arab kerana mereka menjaga tradisi suci seperti larangan berperang di tanah haram. Sidang pendengar yang dihormati Allah SWT sekalian, sebelum itu keadaan agama di Mekah, walaupun kita semua ketahui Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah SWT, namun penduduk Mekah ketika itu adalah golongan-golongan yang menyembah ratusan berhala, antaranya berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu, masyarakat Jahiliyah mereka mempercayai khurafat. Mereka mengamalkan amalan menilik nasib dan mempercayai azimat-azimat yang diamalkan oleh mereka. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu juga, mereka menyembelih binatang-binatang korban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan hanyalah segelintir kecil di kalangan penduduk-penduduk Mekah ketika itu berpegang kepada agama Nabi Ibrahim, mereka dikenali sebagai Hunafa. Dan seterusnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, keadaan sosial di Mekah ketika itu, masyarakat-masyarakat Quraisy mereka mengamalkan sistem kesukuan yang sangat kuat, tetapi sering berperang antara kabilah-kabilah. Mereka juga mengamalkan penindasan terhadap golongan-golongan yang lemah seperti golongan-golongan hamba dan golongan-golongan wanita. Dan masyarakat Mekah ketika itu mereka juga menganggap status keturunan sebagai ukuran kemuliaan bagi keluarga dan diri mereka. Dan yang paling menyayat hati adalah keadaan sosial di Mekah ketika itu, amalan seperti menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan kabilah tertentu kerana mereka menganggap mendapat anak perempuan sesuatu yang memalukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu adalah keadaan di mana masyarakat Mekah, masyarakat jahiliah di Mekah. Namun keadaan di luar Mekah pula dan dalam dunia pada waktu itu, dunia pada waktu itu dikuasai oleh dua kuasa besar, iaitu kuasa Rom iaitu Nasrani dan kuasa Parsi iaitu Majusi. Ketika itu Rom mengalami perpecahan dalaman, iaitu agama Kristian dipenuhi perbuatan kuasa politik. Parsi pula, mereka yang menyembah api, penuh penindasan dan kezaliman pemerintah ketika itu. Rakyat jelata di kedua-dua empayar hidup dalam keadaan penderitaan, hidup dalam rasa ketidakadilan dan hidup dalam kejahilan agama. Inilah keadaan dunia yang hauskan keadilan, keadaan dunia yang menginginkan kebenaran, keadaan dunia yang menunggu-nunggu utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekalian, di tengah kegelapan akidah dan di tengah penindasan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rahmatnya melalui kelahiran seorang nabi yang membawa cahaya Islam. Dalam episod seterusnya, kita akan mengupas peristiwa tahun gajah, tanda bahawa awal Allah menjaga rumahnya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Saya, Syazwan Hafim bin Ahmad, mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنا. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: بالقبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
4: Firman Allah Subhanahu wa taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
5: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
6: Doa hindari penyakit lain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah.
7: Maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.
8: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
2: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya, sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi. Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam, termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Umar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam. Riwayat ringkas Saidina Hamzah. Saidina Hamzah, yang nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 570 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 625 Masihi. Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dalam keluarga Bani Hashim yang terhormat. Beliau dikenali sebagai julukan Singa Allah kerana keberanian dan kegigihannya dalam membela agama Islam. Saidina Hamzah adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Keberanian dan keyakinannya dalam agama baru ini kepada Nabi Muhammad serta memberi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan dari suku Quraisy yang mendominasi Mekah. Sebagai pejuang yang ulung, Saidina Hamzah memainkan peranan penting dalam pertempuran-pertempuran awal dalam sejarah Islam. Beliau terlibat dalam pertempuran Badar, di mana kehadirannya memberikan kekuatan dan kepercayaan diri kepada umat Islam dalam menghadapi musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Saidina Hamzah juga terkenal kerana keberanian dan keadilan. Beliau sentiasa melindungi kehormatan umat Islam dan membela mereka dengan gigih. Namun, pada tahun 625 Masihi, beliau meninggal dalam pertempuran Uhud sebagai korban serangan yang dilancarkan oleh musuh. Kematian Saidina Hamzah merupakan duka yang mendalam bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Saidina Hamzah dihormati sebagai pahlawan dan pejuang yang gagah berani dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam membela agama dan pengorbanannya dalam melindungi umat Islam menginspirasi generasi setelahnya. Beliau dikenang sebagai sosok yang penuh dengan keberanian, kegigihan dan keteguhan iman yang mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah dan kehormatan umat Islam.
2: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barangsiapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah, iaitu masjid, untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
4: Doa di waktu pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab, iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
6: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran, di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu, apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
5: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk, dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
7: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
2: Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
8: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
2: Adakalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ammar Taufik, berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Iskandar Puteri, Pusat Perubatan Sunway Iskandar Puteri SMCIP bakal menjadi hospital pertama Sunway Healthcare Group di Selatan Malaysia dengan nilai perbelanjaan modal sebanyak RM800 juta. Hospital tertier itu dijangka siap pada 2030 dan menyediakan lebih 400 katil selain menawarkan pelbagai kepakaran perubatan serta teknologi rawatan termaju. Projek di Sunway City Iskandar Puteri itu dijangka menyokong kira-kira 1,400 profesional penjagaan kesihatan sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang. Kemudahan berkenaan turut menyasarkan keperluan pesakit dari Johor, Singapura dan India.

0: Indonesia. Di Johor Bahru, seorang pelayan restoran dipercayai tertidur ketika memandu sebelum kereta Audi dipandunya bergerak melawan arus di Jalan Jim Q, Johor Bahru kemarin. Kejadian kira-kira jam 6.50 minit pagi itu berlaku ketika lelaki berkenaan dalam perjalanan pulang ke kediamannya di Taman Mount Austin. Siasatan mendapati pemandu terbabit dipercayai tertidur ketika berhenti di persimpangan lampu isyarat Tanjung Puteri sebelum tersedar selepas seorang anggota polis mengetuk tingkap kenderaannya. Ujian saringan alkohol mendapati pemandu berkenaan negatif, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, tiga lelaki ditahan polis selepas dirakam membuang air kecil di tepi lebuh raya Eastern Dispersal Link atau EDL Johor Bahru semalam. Ketiga-tiga suspek berusia antara 28 hingga 36 tahun itu ditahan di sebuah restoran di Taman Maju Jaya kira-kira jam 9.30 malam. Polis turut merampas sebuah kenderaan pelbagai guna atau MPV yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 377D Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan kelucahan melampau yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun jika sabit kesalahan. Sekian berita ringkas dari Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disunting oleh Fauzia Suratman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anwar di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anwar. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi kaunselor anda, Kaunselor Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, dalam slot yang sama, waktu yang sama, jam 12.30 hari, slot nyala rasa kehidupan. So, dah senyum ke belum hari ni anda di luar sana? Sebab orang kata senyuman ni satu sedekah, ataupun kadang-kadang ada orang kata pula, apa pun terjadi, hadapi dengan senyuman. Jadi, senyuman ni kadang-kadang ubat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang senyuman ni juga menjadi satu orang kata trend untuk kita sembunyikan emosi kita yang sebenar. So, tajuk kita hari ni adalah Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. So, kadang-kadang senyum depan orang kata okey, senyum, ketawa, tetapi dalam hati kita ni kita menyembunyikan ribut. Ribut ni apa? Maksudnya menyembunyikan keresahan, emosi yang tidak stabil, dan kadang-kadang kita sendiri tak mampu nak validasi emosi kita, tak mampu nak kenal diri kita ada mood apa hari ni. Contohnya kita rasa macam setiap perkara tak kena, tetapi kita cuba menjadi kuat dengan senyum di hadapan orang lain. So, ramai orang nampak happy, tapi hakikatnya ialah fenomena ini dipanggil smiling depression. Smiling depression ni apa? Orang-orang yang ada depression, orang-orang yang memang tengah ada isu, ada krisis, tetapi menyembunyikan. Dekat luar, dekat tempat kerja, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dia happy je. Tapi di rumah, dia terpuruk, dia nangis sorang-sorang sebelum tidur, dia mengenang nasib, tapi esok dia bangun lagi dengan fake smile. Maksudnya apa? Dia senyum tetapi palsu. Dalam Islam, menangis bukan sebab kelemahan, tetapi menangis ni adalah satu proses luahan, di mana lepas menangis, kalau anda rasa selalu kan, kita lepas menangis, kita akan rasa sangat lega. Tetapi yang jadi masalah ni kadang-kadang, kita paksa diri kita kuat di luar. So, bila kita paksa diri kita kuat di luar, yang ni yang kita rasa macam hidup kita ni tak bermakna. Sebab apa? Sebab kita berlakon di hadapan orang lain, sedangkan kita tak mampu menyembunyikan emosi kita bila kita duduk sendirian. So, jadi kalau senyum tapi hati sakit, minda sakit, fizikal sakit, tapi tetap senyum, bolehlah kononnya untuk mengubah emosi itu menjadi positif. Tetapi dalam masa yang sama, anda perlu merawat emosi anda supaya orang lain pun tahu yang anda ada hak untuk menjelaskan emosi. Maksudnya apa? Anda kena beritahu orang anda tengah sedih, anda tak suka apa yang dia buat, anda rasa terbeban. So tiga benda ni kena share dengan orang, barulah kita rasa kita luahkan bebanan. Tapi kadang-kadang kita nampak kawan kita elok tapi sebenarnya dia depression. Jadi macam mana nak tahu dia ni depression ke tak? Kena buat ujian. So buat ujian psikologi baru tahu. Tetapi orang sekarang ramai smiling depression. Maksudnya apa? Smiling depression ni adalah orang yang tunjuk-tunjuk kuat kat depan orang lain tetapi dekat dalam dia dah rapuh, dah hancur pun sebenarnya. So yang ni yang kita takut. Jadi tipsnya yang pertama sekali saya nak share, paling penting kalau dalam kaunseling ni memang kita kena luahkan. Luahkan pada orang yang paling anda percaya, luahkan kepada pakar profesional, contohnya kaunselor ataupun psikologis, supaya anda ada satu tempat untuk buang segala perkara-perkara negatif dalam diri anda. Luahkan perkara-perkara yang anda lalui dengan cara yang paling baik. Sebab kadang-kadang memendam ni lagi menyakitkan. Okay, seterusnya, jangan anggap kesedihan sebagai dosa. Kadang-kadang orang yang tidak diuji tu merasa dirinya okey-okey saja. Tetapi orang yang diuji selalunya rasa dirinya paling malang. Tapi sebenarnya orang yang diuji ni lah yang akan paling tenang, yang akan paling diangkat darjatnya oleh Allah. Kerana apa? Dia masih lagi diuji. Bukan lagi orang kata duduk dalam satu suasana yang stagnan. Contohnya, aku happy je semua orang suka aku. Aku happy je sebab semua orang layan aku dengan baik. Tapi ada seorang lagi, dia tak happy sebab apa? Sebab ramai orang tak suka dia. Jadi dengan diuji, mungkin kita akan belajar macam mana nak tenangkan diri. Okay. So jangan juga biarkan diri anda terus dalam kesedihan. So maknanya kalau lepas 2 minggu masih lagi sedih, kena dapatkan rawatan. So rawat hati dengan solat awal waktu, istighfar panjang. Orang kata dengan istighfar ni kita akan dapat menenangkan jiwa dan elak daripada depression. Ingat, senyum tu sedekah. Tetapi kalau kamu senyum fake pun tak guna. Kerana apa? Kerana hati kita bukan barang yang murah. So maksudnya apa? Hargai hati anda, rawatlah hati anda. Kalau emosi anda tengah tak stabil, nyatakan, jangan pendam. Sekian saja. Assalamualaikum.
2: Sekian tadi rancangan slot motivasi Nyalera Sekirupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
4: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
5: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
5: Hashtag Semarak Subuh Johor. Radio Anur, sentiasa bersama Palestin.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio Anur.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program ini dibawa kepada anda oleh Haji Muhammad Syarif bin Haji Muhammad dan Dr. Hajah Sharina binti Haji Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Khairuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita dengarkan segmen Lembaran Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Tafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengumpulan Surah As-Saffat ayat 102.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Halaqah Kalamullah. Dan alhamdulillah, insyaAllah, pada hari ini bersama saya Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Daerah MUA. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan bawakan dalam halaqah kita, iaitu Surah As-Saffat ayat 102, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu di dalam ujian pengorbanannya. Di dalam Surah As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka tatkala anak itu sampai, yakni pada umur sangkaan untuk disembelih, dan ia berkata, wahai bapakku, lakukan apa yang kamu diperintahkan dan insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk di dalam orang yang sabar. Jadi di dalam kisah ini, kalau kita tengok ringkasan di dalam kisah Surah As-Saffat ayat 102, kisah ini bermula iaitu dengan perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS. Iaitu Nabi Ibrahim AS mendapat satu mimpi, iaitu satu ujian, iaitu untuk disembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail AS. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bayangkan seorang ayah yang sudah lama menunggu kehadiran zuriatnya, bahkan bertahun-tahun berdoa kepada Allah SWT, dan akhirnya Allah SWT kurniakan dia adalah seorang zuriat, iaitu Nabi Ismail AS. Setelah dikurniakan zuriat Nabi Ismail AS dan anak itu dibesarkan dan anak itu menjadi anak yang saleh, iaitu penyejuk mata, dan datang pula satu ujian yang sangat berat, iaitu satu ujian yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan ini adalah bukan satu ujian yang biasa, yang mana ujian ini adalah ujian yang sangat menyentuh hati dan sangat menyentuh perasaan, dan juga bagaimana kasih sayang seorang ayah, iaitu kalau kita tengok daripada awal yang saya ceritakan tadi, Nabi Ibrahim AS ni terlalu lama menunggu zuriatnya. Bahkan sudah tua, barulah Allah kurniakan zuriat. Tetapi apabila sudah dikurniakan zuriat, Allah perintahkan untuk disembelih. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS ya, bertindak. Baginda tidak membantah. Tetapi ya, baginda tidak membantah dan juga tidak mempersoalkan. Ya, ini kerana keyakinan baginda kepada Allah SWT sangat sangat tinggi. Ya, kadang-kadang kita ni datang ujian pada kita. Satu ujian. Kita mempersoalkan kepada Allah SWT. Kenapa aku yang sering diuji? Ya, kenapa tidak orang lain? Kenapa aku yang diuji bertubi-tubi? Ya, padahal setiap ujian yang Allah berikan itu tandanya ya, Allah sayangkan kita, dan insya Allah ujian itu akan mengangkat darjat kita. Ya, dan kita sambung lagi ya, pendengar yang dirahmati Allah SWT. Dan di dalam ayat yang seterusnya ya, apa respon Nabi Ismail alaihi salam apabila diperintahkan kepada ayahandanya untuk menyembelih? Ha, kalau kita lah, alangkan nak sembelih binatang pun kita rasa sayang. Ya, apatah lagi kita nak sembelih anak-anak kita. Ya. Tetapi Nabi Ismail alaihi salam ni seorang anak yang masih muda. Ya. Tetapi beliau memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Tiada bantahan, tiada ketakutan. Ya, sebaliknya, dia cakap kepada ayah dia, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita tengok ayat ini, ya, dapat kita simpulkan bahawa didikan Nabi Ibrahim alaihissalam ini berjaya melahirkan anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita tengok kita sebagai ibu bapa, ya, kita sebagai penjaga kepada amanah yang telah Allah berikan, ya, maksudnya kita ni tugas kita ya, untuk mendidik anak, bukan sekadar kita ni bagi makan, bagi pakai, ya, bagi tempat tinggal dan sebagainya, tetapi tugasan kita kepada anak kita, amanah Allah SWT adalah memberi pendidikan yang sangat baik. Ya, iaitu pendidikan agama yang paling pentinglah. Ya. Dan juga kita sebagai seorang anak, perlulah kita menghormati ibu bapa kita. Ya, patuh. Ya, selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah As-Saffat ayat 102, ya, dapat kita simpulkan pelbagai hikmah ataupun pengajaran yang dapat kita dapati di dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya, ujian ini adalah salah satu cara Allah mengangkat darjat kita sebagai hamba. Allah menguji hamba-hambanya yang dicintainya dengan mengangkat darjat mereka. Bahkan Nabi Ibrahim AS, ya, beliau diuji dan beliau ini tergolong di dalam golongan yang istimewa. Bahkan apabila beliau ini diuji, ya, beliau sabar ya, dalam menghadapi ujian, dan ujian hidup ini datang dengan kadang-kadang dengan pelbagai bentuk. Ya, kalau dalam kita pun sebagai hamba Allah, ya, Allah uji kita itu tandanya Allah sayang. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Ya, kita diuji dengan datangnya penyakit, kita diuji dengan datangnya kegagalan. Ya, mungkinlah ada adik-adik yang baru lepasan SPM, ya. Alhamdulillah, tahniah bagi yang mereka yang berjaya, mana yang kurang berjaya, jangan anggap itu satu kegagalan. Tapi kita ambil itu sebagai satu titik permulaan bagi kita. Ya. Kita anggap itu ya, tanda Allah mungkinlah menguji kita kat situ dan kita bangkit. Kita bangkit untuk kita hadapi ujian itu dengan sebaiknya. Dan ada yang Allah uji dengan tekanan hidup. Dengan orang kata ekonomi sekarang, ekonomi yang tak stabil. Yeah. Jadi kita anggap ujian itu adalah ujian supaya Allah teguran kepada kita. Allah tegur, tandanya Allah sayang. Dan insya Allah jika kita sabar dengan apa juga ujian, Allah akan mengangkat martabat kita. Ya, insyaAllah. Tapi dia punya tips dia, kita kena sabarlah. Ya, sabar segala atas ujian yang berlaku, insyaAllah akan ada hikmah sebaliknya. Yang keduanya, iaitu ikhlas lebih penting daripada hasil. Ya, iaitu Allah SWT menilai niat dan keikhlasan kita. Nabi Ibrahim ni dia sanggup melaksanakan perintah walaupun ya mengorbankan anak yang dicintainya. Tetapi hakikatnya Allah tidak pernah mahu kehancuran hamba-Nya jika bukan untuk hikmah yang lebih besar. Kadang-kadang Allah uji kita. Bukan Allah nak hancurkan kita. Tetapi akan adanya, akan datangnya hikmah di sebalik ujian yang Allah beri. Yang pentingnya macam saya cakap tadi adalah tipsnya adalah sabar. Sabar, insya Allah kita yakin di sebalik ujian yang Allah beri, adanya hikmah di sebaliknya, insya Allah. Dan yang ketiga, iaitu kepentingan sabar dan tawakal. Kita ni sebagai hamba Allah, kita kena ada kesabaran. Dan ada kesabaran kita kena tawakal. Tawakal illallah. Iaitu kesabaran bagaimana kita tengok kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi contoh dalam menghadapi cubaan. Dia sabar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Itulah dia kunci. Kunci bagaimana mereka ini Allah angkat darjat. Itulah kunci, iaitu kesabaran. Dan yang keempatnya, yang terakhir sekali, iaitu pentingnya komunikasi sesama keluarga dalam kita menghadapi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim dia bagi tahu kepada anaknya Nabi Ismail bahawa datangnya satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku untuk menyembelih kamu wahai anakku. Dia berbincang dengan anaknya. Bukan Nabi Ibrahim ni terus dia pergi sembelih anak dia, tak. Berbincang dulu. Orang kata bermunakasyah di dalam perbincangan. Dan apabila berbincang, Nabi Ismail alaihi salam redha bahawa itu adalah perintah Allah dan dia menerima apa yang telah diperintahkan, iaitu untuk disembelih dirinya. Begitu juga dengan kita, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahawa perbincangan di kalangan ahli keluarga kita ni mampu mengukuhkan iman bersama. Lagi-lagi kalau kita tengoklah tuan-tuan dalam orang kata situasi sekarang. Kalau kita tengok banyak-banyaknya kes pembunuhan, ada yang anak membunuh ibu ayahnya, ada yang membunuh isteri dan anak-anaknya. Ini tak secara tidak langsung kita dalam keluarga ni, orang kata buat hal masing-masing. Kalau ada masalah kita kena berbincang. Supaya apa? Supaya bebanan, orang kata dengan bebanan tekanan sekarang ni, dunia sekarang ni, tidak kita tanggung seorang. Kita berbincang. Apabila kita berbincang, insya-Allah ketekanan yang kita hadapi ni akan berkurang. Dan yang pentingnya, yang paling pentingnya adalah keimanan kita lah. Dalam bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita diuji, yang pentingnya kita kena tahu bahawa kita ini adalah hamba Allah SWT. Kita sabar dengan segala ujian dan insya Allah, Allah akan keluarkan kita daripada ujian ni dengan ada hikmah-hikmah yang tertentu. Dan penutup kita pada hari ini, terima kasih sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT kerana terus bersama dengan saya, dan mudah-mudahan yang kita mendapat pengajaran daripada surah As-Saffat ayat 102 ini, bahawa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini mengajar kita banyak nilai, iaitu apa nilai-nilaiannya, iaitu keikhlasan, kesabaran, tawakal, ketaatan tanpa syarat dan kesanggupan mereka meletakkan kehendak Allah SWT ke atas segala-galanya. Kita kena ingat kita ada pencipta kita, iaitu yang menjadikan kita, dan kita kena meletakkan Allah SWT adalah segala-galanya bagi kita. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW dan juga para anbiya di dalam dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini yang dapat kita ambil iktibar dan dapat kita ambil pengajaran daripada kisah apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah SWT dan kita dijauhkan daripada musibah dan segala ketidakbaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi saya tutup halaqah kita pada hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi segmen lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Maryam binti Khalid, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Nabi Ibrahim, Ujian Pengorbanan, Surah As-Saffat ayat 102. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan pada waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan, Pulau Pemanggil, waktu solat zuhur pada jam 12.58 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelai Kota Tinggi, Mersin dan Pulau-Pulau Berkatan, waktu solat zuhur pada jam 1.01 minit tengah hari. Untuk daerah Puteri Kelong, waktu solat zuhur pada jam 1.03 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkap, Segamat dan juga Gemas, waktu solat zuhur pada jam 1.05 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
6: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaij.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaij.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan terus kamu dengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Do you feel like success? Allah, Allah.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
2: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 kilometer. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
5: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
8: The road is a commodity and a public space where everyone uses. Make sure to drive carefully so that accidents don't happen. Make sure to always use your blinkers and make sure there are no vehicles to use when switching lanes. Remember, use your blinkers, make sure there are no vehicles behind and slowly change lanes. We at Radio Anur are advocates for road safety. Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anus.
2: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani

0: jadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيمو.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
5: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
4: Yang kedua,
5: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
4: Yang ketiga,
5: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
4: Yang keempat,
5: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
4: Yang kelima,
5: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
6: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: tasahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya di Kau menghendaki.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasi.

0: semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukaran untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ni kebiasaan ini disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ni pasti

0: adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh kita elakkanlah daripada caffeine sebelum nak tidur, dan elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur, kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah, salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang,

0: sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 bagdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang. Dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahib burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
5: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani

0: الذنوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita menunggu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kerana apa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Jadi daripada mendengar, daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook. Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pelampung memanggil waktu solat asar pada jam 4 petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pekatan, waktu solat asar pada jam 4.01 minit petang. Untuk daerah Putra Kelong, waktu solat asar pada jam 4.02 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.06 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya Antibiotik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okay, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya, doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik, bukan bermaksud sedemikian. Tetapi dia sebabkan punca utama penyakit tersebut, bukan berpunca daripada bakteria lah. Okey, jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang dia bertanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selsema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna, semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Ini datang ke klinik, doktor cakap, pesakit dah cakap, saya ada sakit, dah demam 3 hari lah doktor. Ada batuk sesema pula dah berwarna dan warna kuning, hijau, batuk pun berkahak. Okey, doktor akan suggest, cadangkan untuk buat pemeriksaan darah. Jadi pemeriksaan darah tersebut tujuannya untuk nak tengok sama ada dalam badan seseorang itu dijangkiti bakteria ke atau virus yang dominan. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh ada virus masuk ke dalam badan, ada juga bakteria masuk ke dalam badan, ada juga jangkitan fungus ataupun kulat di dalam badan. Jadi mana yang lebih dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik. Tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey? Itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik, saya tak habiskan. Saya dapat ni 10 biji, doktor. Saya makan 3 hari je dah baik. Boleh tak saya stop? Saya berhenti. Saya berhenti awal. Nanti yang lagi balance, saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain. Jawapan tidak boleh. Sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut. Ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Ha, kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Ha, itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistance ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey? Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu sahaja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini. Bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejulakin dengan tajuknya Antibiotik.
6: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa'anna al-qahta wal-ghala'a wal-waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal-muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal-bala'a wal-harba wal-i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
6: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
7: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
8: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mah.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
9: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
10: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: تريفيا النور. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio ANUR, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Terbrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj #MahjPrihatin.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
6: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio ANUR.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir. Dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qabla al-hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa tuan-tuan? diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya. Dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini di antara aku dan hamba-ku, dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama' yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahirrabbilalamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat, bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah, tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi kullu amri zibalin la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta' ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif. Tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya, ketika mana kita akan menyembelih binatang korban, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam, sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi ataupun kita nak pakai kasut, ataupun kita nak makan, ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim, dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim. Ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis, iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah, merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah, dan Ar-Rahim yang maha mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah Ta'ala. War-Rahimu innama huwa min jihatil mu'minin. Qala Allah Ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus bagi mereka yang beriman. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maliki yaumiddin. Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada kita, Anal malik fa aina mulukul ard. Aku adalah penguasa. Dan di manakah penguasa-penguasa di bumi? Maka ketika itu, tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, Maliki yaumiddin dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja. Iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik Yaumiddin. Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat, dan kemudian kita pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, Ya Allah, kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut, saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama, tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. apakah yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah, menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas, Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladdallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi segmen lembaran tafsir An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku, janganlah kita kenang. Jadi, kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
4: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
5: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
6: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah,
7: adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
8: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anus.
9: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
10: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
9: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
11: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
12: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah

0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi, topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut bandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk reda dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Undang Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Berkatan, waktu solat maghrib pada jam 7.03 malam. Untuk daerah Putera Kelong, waktu solat maghrib pada jam 7.05 malam. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muara Tangkap, Segamat dan juga Gomas, waktu solat maghrib pada jam 7.07 malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi dan rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur, Kita Pilih Mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi, tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya, tuan-tuan, saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat, tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak fikir masak-masak, tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu, pentingnya perancangan, pentingnya penulisan agar apa? Kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi tu, kita buat checklist. Kita buat dah usahakan ke belum. Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam, kita tulis bersenam, kita dah tanda right ataupun pangkah. Kalau kita dah buat, tuan-tuan, kita tanda elok-elok dan kita boleh hayati bahawasanya seronok bersenam tadi, dan kita dah buat orang kata cross check ataupun semakkan semula untuk mengesahkan bahawasanya kita merupakan seorang pejaya, kita ada niat serta kita adalah orang yang merancang dan yang paling penting melaksanakan rancangan yang telah kita rancang. Sekian dulu daripada saya, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia, dibawakan oleh Radio An-Nur.
0: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama. An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi. Majlis para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada kata-kata, dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okay, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi banyak dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah, iaitu masjid, untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salata sakanul lahum wallahu samiun alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Qalam yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad.

التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya,

0: dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: ثبت قلبي على دينك.
1: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
3: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
4: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
1: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.
3: Terus mendengar Radio Anor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini, kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu, mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai, selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak, itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu, adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu hati itu merujuk kepada rohani kita, yang dimiliki oleh rohani kita, bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu, ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu, ada seorang yang dibunuh dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing, si fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa AS ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah SWT memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia, kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka, tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti seketul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah Subhanahu Wa Taala perihal mengenai hati orang-orang yang keras, dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor kenapa, kalau kita tanya kenapa hati kita boleh keras. Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam. Berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala? untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah. Belum tentu lagi. Sebab itu hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita, kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita, tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah Subhanahu Taala, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri, untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah Subhanahu Wataala. 5 minit untuk peruntukkan untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wataala. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibn Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini satu hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mana maknanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan kamu di atas dunia ini melainkan yang mana yang boleh mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan cakap benda yang sia-sia, jangan cakap benda yang kotor, jangan cakap benda yang lara, yang tak ada apa-apa tujuan, melainkan hanya yang boleh membawakan kita mengingatkan kepada Allah. Sesungguhnya banyak bercakap benda yang sia-sia ataupun yang tidak membawa kamu ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Nah, itu pesan Nabi SAW. Dan sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya sejauh-jauh manusia itu daripada Allah adalah mereka yang hati mereka keras. Nah, jadi yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap, ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu, dan juga hari ini manusia bila bercakap banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan, dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus kepada orang-orang, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Asmail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Onan, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.9 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8.12 minit malam. Untuk daerah Putra Kulong, waktu solat isyak pada jam 8.13 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.16 minit malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada kaum muslimin dan muslimat.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Surgery Lakin dengan tajuknya Antibiotik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio An-Nur. Selamat kembali ke Zon Sihat bersama Doktor. Bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu lagi topik yang bagi saya familiar, famous, yang sering kita selalu dengar lah, iaitu antibiotik. Okay? Kadang-kadang kita pergi ke farmasi, kita akan tanya kepada ahli farmasi, boleh tak saya dapatkan antibiotik? Jadi jawapannya tidak boleh lah tanpa preskripsi doktor. Jadi farmasi akan cadangkan pesakit pergi berjumpa dengan doktor dulu untuk dapatkan antibiotik. Okey, kita kena tahu bahawa antibiotik ni bukan diberikan kepada semua pesakit. Jadi apakah itu antibiotik? Antibiotik adalah satu ubat yang dibuat untuk melawan kuman bakteria. Khusus kepada kuman bakteria. Jadi kuman ni ada pelbagai jenis pula. Kuman ada kuman bakteria, kuman virus, kulat, ada cacing, parasit. Jadi setiap daripada sumber penyakit tu dia ada ubat masing-masing. Jadi bukannya semua ubat kita bagi antibiotik saja. Tapi kebanyakan kita rasa macam, lah doktor tak bagi saya antibiotik lah, mesti saya lambat baik. Kalau doktor bagi saya antibiotik, saya lagi cepat baik doktor. Boleh tak kalau saya doktor bagikan saya juga antibiotik? Jawapannya tergantung ataupun depends kepada kesihatan pesakit atau penyakit tersebut. Okay, kalau penyakit memang disebabkan oleh bakteria, jadi memang akan diberikan antibiotik. Kalau pesakit yang disebabkan oleh virus, contohnya virus denggi, virus influenza, COVID, jadi penyakit-penyakit tersebut tidak diperlukan antibiotik pun. Jadi kalau pesakit minta, kalau doktor tidak bagi, bukannya bermaksud, oh doktor nak saya lambat baik ni, doktor tak bagi saya antibiotik, bukan bermaksud sedemikian. Tetapi disebabkan punca utama penyakit tersebut, bukan berpunca daripada bakteria lah. Okay? Jadi macam mana kita nak tahu kita ni dikena penyakit bakteria ataupun virus ke ataupun fungus ke atau jangkitan kuman atau jangkitan cacing, parasit. Yang pertama memang dia bertanda-tanda lah gejala. Bila ada gejala-gejala seperti demam, gejala seperti ada batuk selesema yang melibatkan ada perubahan pada pernafasan, ada kahak, munculnya kahak. Kahak pula jenis yang berwarna ataupun tidak berwarna, semua tu akan diakses, akan diperiksa oleh doktor dahulu. Yang paling tepat, antara yang paling tepat adalah pemeriksaan darah. Ini datang ke klinik, doktor cakap

0: dominan, mana yang lebih banyak darah tersebut dalam pesakit itu. Jadi bila kita ambil darah, dapat lihat, okey, salah satu indikator kita lihat adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah sel darah yang berperanan untuk meningkatkan kita punya pertahanan tubuh. Jadi bila sel darah putih meningkat, bermaksud ada jangkitan kuman bakteria yang sedang berlaku dalam badan seseorang pesakit. Pada waktu itu, ya, kemungkinan doktor akan bagi antibiotik lah untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada pesakit setelah itu. Sekiranya cek darah, masih kita tengok, kita lihat sel darah putih tak tinggi mana pun. Jadi adakah perlu untuk kita bagi antibiotik? Tergantung kepada gejala pesakit juga. Sekiranya memang pesakit dah lama hadapi penyakit tersebut ataupun dah cuba macam-macam ubat masih lagi belum baik, kemungkinan kita doktor akan prescribekan juga antibiotik. Tapi ikut kadar masa yang sesuai, yang tertentu. Okey? Itu punca ataupun kenapa kita perlu bagi antibiotik. Yang kedua, setelah diberikan antibiotik, kadang-kadang ada pesakit kata, doktor boleh tak kalau saya dapat antibiotik, saya tak habiskan. Saya dapat ni 10 biji, doktor. Saya makan 3 hari je dah baik. Boleh tak saya stop? Saya berhenti. Saya berhenti awal. Nanti yang lagi balance, saya boleh guna untuk yang kalau saya sakit yang lain. Jawapan tidak boleh. Sebabnya antibiotik perlu ataupun wajib dihabiskan ikut kadar yang dah diberikan. Setiap antibiotik dia ada tempoh tersebut. Ada tempoh tertentu yang untuk bekerja pada the best waktu atau untuk melawan kuman. Kalau contoh doktor bagi 10 biji, harus ataupun wajib kita habiskan 10 biji tersebut ikut waktu dia. Ha, kalau kita tak habiskan, apa yang jadi doktor? Sekiranya kalau kita makan separuh-separuh je atau makan tak ikut timing dia, ya, apa yang terjadi adalah kuman sendiri yang akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi kalau contoh bila kita terkena penyakit yang sama pada waktu akan datang, kita bagi antibiotik, kita ulang balik antibiotik, kemungkinan kuman dah tahu dah antibiotik itu dan kita tak dapat nak lawan jangkitan kuman tersebut. Ha, itu sebabnya kenapa antibiotik tidak boleh dibeli di farmasi, hanya boleh diberikan oleh doktor sahaja. Sebab boleh terjadi resistance ataupun kekebalan oleh kuman tersebut. Sekiranya kita bagi sahaja antibiotik bila luasa, pula pesakit tidak makan ubat mengikut waktu ataupun tak habiskan, lama-lama badan kita akan penuh dengan bakteri yang boleh lawan antibiotik tersebut. Jadi susahlah kita nak lawan kuman sekiranya kita ada sakit yang lain. Okey? Jadi itu sahaja info untuk antibiotik pada kali ini. Jadi sekiranya anda sakit, sila jumpa dengan doktor dahulu untuk periksa darah. Sekiranya darah anda tinggi jangkitan kuman ataupun tinggi sel darah putih, kemungkinan doktor akan berikan antibiotik. Dan sekiranya anda dapat antibiotik, wajib untuk habiskan. Tak boleh makan separuh-separuh. Okey, itu sahaja untuk segmen Zon Sihat bersama doktor pada kali ini. Bersama Dr. Muhammad. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Antibiotik.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Mewata, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwudu kepada sesiapa yang belum berwudu, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat, seperti air melur yang hilang bau, rasa dan warnanya, dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3.1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang, dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang, dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahi burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya, dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Taharah.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
10: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMah, #MahIjPrihatin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
2: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
3: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة Kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar